0: apa yang rumah tangan. Lepas tu macam akar ni untuk papa, terkay awal wani ay, yet terkay kawan ay. Tumara kau ni kau eh, emeta kita ni rumah tangan papa. Kita awin nanti tu itu tu mana tato untuk rombai. Papa meta kita ay aku atau mau orang tiri atau mau ayam. Hari kemau ini kawan dia papa, dia akar ni mau. Terkay dah bapa bapa, terkay dah mama mama, terkay dah angkar mama, terkay dah anci mama, haru pati dia mau. Aura kata tu mama tu tiri kau rupati. Kwa tata te tua ki rutoi tāna tua tua, e a te māng e tau I a tātou ke kai.
1: Amen.
0: Akarau mētaki, e kwa kite katoa a Yesu ke tātou ka tato e rati kōruru motu o, kwa au te vai ora. Koi yoke, ya. E te a te tua tua mō. Koi yoke, kena, koi e te varao. Me akar tātou ya Yesu, koi e tātou te kai anga I e te waina, Irungo chwata ka pache ikungo chwata ulo, karangai dia ya, it is finished. Kwa tirai. Pamewe di mana kuna tatu katoto, eka maru liya tatu iti itangata kuka hareni, eka lukulungo maini. Tena te au mana kupuro tate tawina te tua, ia paimainu tatu katoto, ite ia pupongi, akar kara tatu nurunga, ito tatu maki karang tatu ete, toto vene, toto kake. Ok, pini pa, Kariu kita itu kotor. Apa yang mereka melakukan kita tu kata kuau. Jangan ada kita tu letak benda itu. Dia bayi beratan itu tu ni. Karena orang kita kita tu kata tu kuat itu atau temporo. Kariu rongan itu tu muat tangan. Karena kerana kita kita mai ay. Waktu mata mai dia tangan tak kuwana kuwana itu tu kutaring. Ya, itu macam apa? Karena kau air way kariu rabe. Tiwi ni lagi tu mana kita kita tu kata way. Eh, ti kaira kita buat pengundang. Mereka tukur orang, teror dia tukur orang. Yang mui inuai inuana. Tapi tewa kita mui inuai vera. Macam tewa kita orang lagi. Kalau macam kau tu kata tu, noria kuawe tu tuan ni, kalang aku we. Kuai era itu tu mer, is a living proof kita rau itu tu mer. Eh, kita rau itu tu mer dan nunggu tak kurang angkai. Titu kata we kalau kena rau, eh, kalau kemangan macam itu tu turu barakai titi itu mereka rau kemangan. Kalau kita tahu diri, okey kira mulai dari mana? Tahu tak ya ke? Tepo ni tak kau moni tu tak kupau, itu aku bubu itu dari mana? Tahu tak imporo? Tepo aku tu tak kau aku orang. Emita kau kau itu aku bubu itu aku moni kira mulai dari mana? Itu tu tak itu aku vera itu aku bai. Itu aku bubu itu aku moni itu aku mai itu tak moni nak awan untuk kuar. Amen. Bekarera.
1: Amen.
0: Tia. Amen. Te taite meo ka mumu tatu ta tatu muni, I te oko mai I te pinga mita ki noto tatu orang. Kwa ki te anau ti te au tatu iaku eri mai. Taku ka eri kwa ki mea ti e te tō mama te oko mai te iau abinga era. Kare wina ngaru te oko mai te mea, tume ea kau muni oki. Kare. Me mita ki te apara, ta mau e tutu anei no koto, eri kira te tō. No atu e turu tāra, rua tāra, ea tutu muni te apara. Oko na ia. Nota mea, e o metaki teranoto o orang. Te e tutuane o te omanako a kumaruri ki tātou kātoto. Ko au e tutuane ki tātou kātoto, I roto tā tātou tutua e tutuane I tātou nunga te ratio. Te tamata pakarini e o te utaime kātoto, te ere neo ki runga te karangawe. E ate e te o te maire o penga kia, maire o penga pāti e tāku ere neo, me I tika I te atua te. Nā ku ere moe, nā rumo te tai au aereanga, te tau te... Tarau kia, tēni te tāmata te kite e ati metaki, e ati kino ermai ni ia. Nā, kua tōma mai o nāroto, kai wai tu maanga matamata. Akarongo koto kātou, taro rāko wai rukia, notu meko tutua ki tāra kai tātou tāra maanga katoa. Harui karanga ana, tī tāku, tāku tutua nā kua tiri ara, toko toko roi tukang, e pera katoa ra kia, e tī e tuatau. Kua ermai, kua kite u te tuke, ayoti akokio iaku kirungai tāku maanga takere e kai anau. Aki tu kira kotor kata tu, time itu mana mentah kira tu iya, tu dia time I okey iya kira tu mang terkiri, mata time ini tu tu, aku kira mereka kita tu nak niok iya, awal nak kata tu okey kira tu, tu mang cara kira tu, mesti kita tu mukio tu, inang orang kau terkaya tu okey kau kau kai, tak kita nak kira kotor kata tu, pertama tahu teri kau kira tu cika, itu okey kau kau kira tu aku kaya ngamang, dia tu mang oh tak kau kira tu tu niok iya, mesti dia tu okey kau dia kira tu mang rau rau. Kita rayu tu kubu pa tiarang. Kau tiada waktu mana mana tak?